say that transparency, Dundee, Smith, and

Yeah.

terbatas sehingga tidak mencukupi kebutuhan warga kampung Rambang Lab yang mayoritasnya berprofesi sebagai petani sawit. Dan menurutnya karena tidak cukup tersebut, masyarakat atau

Thank you.

Su camino.

Ben de tanıdık.

Untuk Esas di

getting

Yeah.

Thank you.